0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

SOP Fakfak dukung riset stabilitas harga kebutuhan pokok. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Fakfak melalui pelaksanaan harian Bapak Alimin S. Bapak Alimin S. Saus menyambut kedatangan tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang dipimpin oleh Dr. Andur, Dr. Andus, Dr.

Diulangi. Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Fak-Fak melalui pelaksanaan harian, Bapak Alimin S. Saus menyambut kedatangan tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama tim peneliti di Kabupaten Fak-Fak. Kedatangan tim tersebut dalam rangka pelaksanaan riset kajian pembentukan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Indonesia. Kegiatan penelitian yang berlangsung pada 3 hingga 8 Mei 2026 itu bertujuan untuk memahami mekanisme pembentukan harga di pasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga, serta menganalisis peran distribusi dan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pelaksanaan harian KSOP kelas 4 Fak-Fak, pihaknya mendukung penuh kegiatan penelitian tersebut, khususnya dalam penyediaan data yang berkaitan dengan distribusi barang melalui jalur transportasi laut dari Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah maupun nasional. Selain itu, kestabilan harga juga berpengaruh terhadap pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Dalam penelitian tersebut, tim BRIN memfokuskan kajian pada sejumlah komoditas utama seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai, dan bawang merah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan mixed methods melalui analisis dan kuantitatif, wawancara, diskusi kelompok terarah, serta observasi lapangan dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Diharapkan hasil kajian yang dilaksanakan BRIN bersama berbagai pemangku kepentingan ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat sistem distribusi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku, Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan di sisa serus
6: tanah. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan? Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

Bank Sampah Fak-Fak edukasi warga, pilah sampah dari rumah. Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah agar memiliki nilai ekonomis dan dapat dikelola secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah serta pembentukan bank sampah unit di sejumlah wilayah Fak-Fak di Kabupaten Fak-Fak. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Riz Avandianto, mengatakan penanganan sampah di Kabupaten Fak-Fak saat ini masih terus berjalan dan dikembangkan secara bertahap bersama Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk merumuskan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik ke depan. Ia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya berencana membentuk bank sampah unit di setiap RT dan distrik. Namun untuk tahap awal, program tersebut difokuskan pada 3 distrik terbesar di Kabupaten Fak-Fak, yakni distrik Fak-Fak, Fak-Fak Tengah, dan distrik Pariwari. Risvandianto menuturkan, hingga saat ini jumlah nasabah bank sampah Fak-Fak Hijau tercatat sebanyak 63 orang. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar setengahnya yang aktif melakukan penyetoran sampah secara rutin. Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi terkait manfaat pengelolaan sampah. Karena itu, pihaknya berharap dukungan masyarakat untuk ikut memilah dan mengelola sampah rumah tangga demi mendukung gerakan pengurangan sampah di Fak-Fak. Selain melakukan pengumpulan sampah, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga telah beberapa kali melakukan pengiriman hasil daur ulang, terutama sampah plastik dan kertas. Risvandianto menyebutkan, pengiriman sampah campuran terakhir mencapai sekitar 12 ton, sedangkan pengiriman sebelumnya mencapai lebih dari 15 ton, tergantung jenis material yang dikumpulkan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya tadi teman-teman beberapa informasi lokal yang sudah Windy sampaikan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 7.56. Jadi nanti Windy bakal balik lagi di jam 8.00 tentunya, dengan informasi, topik, dan obrolan lain yang menarik dan seru pastinya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di sini nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 8 nih teman-teman. Ngomongin jam 8, jam 8 pagi itu sebenarnya unik banget gak sih teman-teman? Karena ada yang baru mulai aktivitas, ada yang udah sibuk dari subuh, bahkan ada juga nih yang sekarang lagi pura-pura fokus padahal pikirannya masih dibantal nih. Nah, kadang lucunya baru juga pagi tapi capeknya udah kayak habis lari 5 putaran gak sih teman-teman? Baru bangun langsung lihat notif HP, tugas, deadline, chat kerjaan. Hidup langsung kayak di mode. Tarik nafas panjang, buang. Nah, makanya penting banget nih ya teman-teman buat nyuri sedikit mood bagus di pagi hari ini. Bisa dari lagu favorit, sarapan enak, ngobrol sama teman, atau sekedar lihat langit pagi sambil menikmati segelas kopi atau teh. Nah, karena percaya nggak percaya nih teman-teman, suasana pagi tuh sering menentukan vibe satu hari penuh nih. Jadi walaupun pagi ini mungkin buru-buru atau kena macet atau ngantuknya masih ngantuk banget, tetap kasih energi baik buat diri sendiri ya teman-teman. Karena di pagi hari tuh kadang bukan soal bangun tidur aja nih, tapi juga soal bertahan dari drama-drama kecil yang datang bertubi-tubi. Nah, sebelum kita lanjut untuk drama yang bertubi-tubi ini, Windy punya 3 lagu buat mengawali ya, pagi hari ini nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Let's listen together. Enjoy.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada

Nah, masih bersama Windy di sini, teman-teman. Jadi jam 8 ini Windy bakal ngajak teman-teman buat kilas balik nih. Kita flashback atau kita throwback dulu nih. Ada apa aja sih di tanggal 8 Mei ini? Ternyata ngomong-ngomong soal tanggal 8 Mei ini, ternyata hari ini diperingati sebagai hari Palang Merah dan bulan sabit merah sedunia nih teman-teman. Jadi sebuah hari yang mengingatkan kita tentang pentingnya rasa peduli dan saling membantu sesama manusia nih. Karena di dunia yang kadang sibuk banget sama urusan masing-masing ini, masih ada orang-orang hebat yang rela turun langsung membantu korban bencana, donor darah, sampai jadi relawan kemanusiaan tanpa pikir balasan. Dan kalau dipikir-pikir ya teman-teman, jadi baik itu sebenarnya gak harus nunggu kaya atau punya jabatan tinggi dulu. Kadang hal kecil seperti bantu teman, dengar cerita orang lain, atau sekedar bilang semangat untuk orang lain aja, itu bisa berarti besar loh buat seseorang itu. Jadi pagi ini jangan lupa tetap jadi manusia yang punya rasa peduli ya teman-teman, karena dunia selalu butuh lebih banyak orang baik. Kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satu orang baik.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga beli.

Ada 8/2. Selain tentang kemanusiaan, ternyata di tanggal 8 Mei juga punya catatan sejarah besar di dunia nih. Karena pada tanggal ini, di tahun 1945, menjadi salah satu momen berakhirnya perang besar di Eropa dalam Perang Dunia II. Kalau ngomongin perang tuh pasti yang kebayang capek, sedih, kehilangan, dan banyak kehidupan yang berubah gak sih teman-teman? Makanya setelah peristiwa besar itu, dunia mulai sadar kalau perdamaian itu penting banget nih. Dan sekarang, mungkin bentuk perang anak muda udah beda, ya gak sih? Bukan lagi perang antar negara, tapi perang lawan deadline, perang lawan alarm pagi, atau perang lawan rasa malas setiap hari nih, yang ada aja. Tapi dari sejarah kita belajar satu hal penting nih teman-teman. Kalau hidup bakal terasa lebih nyaman kalau dipenuhi rasa saling menghargai dan saling mengerti. Karena kadang hal sederhana seperti menghormati pendapat orang lain aja udah jadi langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih damai nih.

0: Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: teman berdua, jadi setiap tanggal di kalender itu sebenarnya bukan cuma angka biasa aja nih teman-teman. Karena selalu ada cerita, ada sejarah, dan ada pelajaran yang bisa kita ambil nih. Dan di tanggal 8 Mei ini, kita diingatkan lagi soal pentingnya kepedulian, solidaritas, dan rasa kemanusiaan. Karena hidup sekarang tuh kadang bikin orang sibuk banget sampai lupa peduli sama sekitar nih. Padahal dunia bakal terasa jauh lebih ringan kalau kita bisa saling bantu gak sih teman-teman? Walaupun cuma lewat hal-hal kecil. Mungkin hari ini ada teman kalian yang lagi capek dan butuh didengar. Ada keluarga yang lagi butuh perhatian. Atau bahkan diri kita sendiri yang sebenarnya butuh istirahat sebentar nih. Jadi di tengah aktivitas pagi ini, jangan lupa tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan tetap menjadi versi baik dari diri kalian sendiri ya teman-teman. Jadi tadi beberapa kilas balik dari tanggal 8 Mei ini. Karena di studio juga sekarang udah nunjukin pukul 8.51. Jadi nanti kita ketemu lagi di jam 9. Ini bakal balik lagi di jam 9. Tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang ringan aja ya teman-teman. Ringan tapi menarik nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.